fumanyah, wanamalol defumanyah, nakti maken ken dumanyah, semanggaram rauna kalam. Siak sama jarum ini kilai digal cedula jai, akilai dugal cedila jai. Bo xelul defo ku way recho ki joy fencha kanam xamna digal xamna dugal tina digal tana dugal